kapa maringgiti na nonton bulu. Nindo bagar orang maya yang nwe kapin lutu lebu na ono na station yang go. Nen tuwa saya bapa apa yang diwana FM. Nindo orang di kina na itu tu kume na kila. Nen bulu bulu benaga kina na ngon. Nabi matenggali mati itu bi. Nen rita taru bi. Kino pak koko yang bulu bulu benaga kina. Na program ni bulan nen tuwa saya bapa apa yang diwana FM nwe kapin lutu lebu. Erot na nganyo kuni bagar orang maya na website. www.planetaudio.org.nz Doni Tonga Bambamba na program ni bulan.